Är det lasa en tid? Det är mjallan njull. Bamsavi. Nara fuza nu na funatu ju. Nara fav. No na rala na utsamalalan. Zatan no vne no. No us tipa hafa. Isku tipa hafa. Us tatana izai. Sa uzizi an tera karanu. Fatsen tera kafana. Sa mjafna rosano. Knyana yano nyano tsao. San fianan am sao.